0: Sabaya gino dukun,
1: Sabaya gino dukun,
0: Sabaya gino dukun,
1: Sabaya gino dukun,
0: Sabaya gino dukun,
1: Sabaya gino dukun,
0: Sabaya gino dukun,
1: Sabaya gino dukun,
0: Sabaya gino dukun,
1: Sabaya gino dukun,
0: Sabaya gino dukun,
1: Sabaya gino dukun,
0: Sabaya gino dukun,
1: Sabaya gino dukun,
0: Sabaya gino dukun,
1: Sabaya gino dukun,
0: Sabaya gino dukun,
1: Sabaya gino dukun,
0: Sabaya gino dukun,
1: Sabaya gino dukun,
0: Sabaya gino dukun,
1: Sabaya gino dukun,
0: Sabaya gino dukun,
1: Sabaya gino duk

am dan aw makka da dafi ali salatu lahi jalla jalaluhu bil alqabi an halifin qabl al isbi ali salamu lahi ma dam mustafa wa maulaya al maula bi asab al dafi